0: Mejor es un día en sus atrios que mil días fuera de ellos. Si tienes problemas, Dios dijo, venid a mí, todos los que están cargados y cansados, y yo los haré descansar. Él es poderoso, Él es amor, Él es rey de reyes, Él es fortaleza, Él es salvación, Él es paz, Él es gozo, Él es real.
1: Soy su hijo.
0: Ministerios para una vida mejor. Calle León de la Barra, casi esquina Max Paredes, número 555. Reuniones sábados 5 de la tarde y domingos a las 7:30 y 10 de la mañana. Ministerios para una vida mejor.
2: Mayir Corintios, Sohtir Halja. Kunapachate humanak taipit mainih yakampich ahuankcheha. Kami sara kristurhan untir paripirinakar yatiasir saranisti. Kunatarak diosan koyan markapan kirinakar han yatiasisti. Hanit humanakasti yatipkta. Diosan koyan markapan kirinakan akapachar taripanyapsti. Akapachar taripanyate humanakar waktabha tam ukaha. Hanit ukahish kachahuanakamsti unihapkas masti. Hanit yatipkta. Hiwasanakah anhelanakam pachar tarip kenyan uksti, ukamachi ukasti, hukam sum hiwasan chahwanakas unihanyasaha, ukamasti, hakawiman chahwanakateh utcheha, kamisarakhan iglesian kiripki, ukahakinakar chahwanak unihabhanyapatak ujabhatasti, aksti humanakar pinkachanyatakiusista, Hanit humanak taipin utih kimaini amuitanisti. Ukach ahwanyanak hilatanakap taipin unhanyatakisti. Haniu hilatanak purak chahwapkiti. Hanukasti, Kristur han untir taripirinakaru chahwanakap yatianiphe. Humanak taipin chahwanyanak uthatapah hanipuniu akchaswalikiti. Unatarak chikapar han unihatasti amuk han mutubhatasti. Hanit walikas palun tatayasinyasti. Ukat sipana, humanaka haniu chikapar lurap karaktati. Paach pahilanakamat lun tatasip kaktawa. Hanit yatip kita chikapar han unihirinakan alah pachar han mantanyapha. Hanis halkhayasip hamti. Wachok huchan sarnakirinakah. Haniu diosan markapar mantap kaniti. Hanira kiut yakha diosar yupai chirina kasa. Wachok hucha luririna kasa, kiusana kasa, chacha pura, hanukah warmi pura, kanyusirina kasa, luntatana kasa, michana kasa, machirina kasa, nyankachirina kasa, luntatana kas mantap kaniti. Humanakat yakipanakah ukama abharaki yatawa, ukam pishichah kumachata habhatawa. Humanakah tatit Jesucristum sotipharu, diosasan kolyana hayuptokeu kolyana, aski hakinakarus tukuyata abharakta. Maininakah sabhiwa, nayah kuntih mungta ukluraska kiristua sasa. Ukah chikakiskiwa, ukampis haniu takikun lurañas aski karakiti. Hisa, nayak takikun salura kiristua. Ukampis nayak haniu kunampis apnakayasinya haakiti. Saphara kiwa. Mangkah purakata kiwa. Purakasti mangkata kirakiwa sasa. Ukah chikakis kiwa. Ukampis diosau paipach tukhani. Ukat sipana. Hanche haniu wachok hucha luranya taki ikiti. Hanukasti, tatitu takiwa. Tatitusti, hanchita kirakiwa. Kunhamtek diosah Kristo tatitur haktaikeha. Ukamarakiu hiwasaruh chamapampi haktaistani. Hanitiatipkta, hanchinakamah Kristun katapsti. Kristun hanchipat apakasin wachok huchan sarnaker warmiroh curara kirist. Ti, hani ukamakas pati. Hanit humanakah yatip kita, kuna pachateh ma cecah wachok hujan sarnaker war mimpi maya caski ukaha, ma sapa hancik tuk hap hatap sti, pelkatan siwa, pampacaneh ma sapa hancikiu tuk hap hisasa. Bukan pisa, kunapa chatih mainih tatitur katuyas hi ukhaha, ahaitu ken tatitumpih mayeki hiwa. Ukhamasti, wachuk hucha luranyat hitik tapham, kunaya kahutsay maha keh luraskpan, hani ukhanchiparuh nyang kachikiti. Bukan pisu wachuk hucha luranyar katuyas hiriha, pach pahanchipatakim hucha chasi. Hanit yatip kitas ti kumanakan hanchimah diosan curata uka kolyan ahayun utapa tapsti. Kolyan ahayus humanakan hakatapsa? Humanaka haniu humanak pacat nunanya nip kitati. Diosau humanakaruh alasip hitam. Ukat humanaka hanchiman diosaruh wakai jab hanyama. Ir Korintios, pakalkur halha. Hichasti kuntek kelkanip kista ukahis tanakaru arus hatan munta. Walis pauhan hakichasinyaha. Ukampis wachok huchaluran uthatap laikuh sapamay ni chacha warmi ni nyapa. Sapamay ni warmira kiu chacha ni nyapa. Chachak warmi patak takilurawinaka pokanyapa. Warmi sa chacha patakih takilurawinaka pokanyaparaki. Hani warmi hanchipat munanya ni kriti, hanukasti hanchipah chachapan kriwa. Hani rakiu chachas hanchipat munanya ni kriti, hanukasti hanchipah warmi pan kriwa. Ukalaiku, han humanak pura haniu sasipahamti, wakischi ukah arus tasipham, ma hukapacho han hakasinyataki, uka urunakan diosat maisinyataki, ukakipatsti, wakisiu mayachasip hanyama. Inampis maine hanchipar han atipir hamasah, supayah huchar puri chispa. Aksti ma iuhakaspas ukamak sapasma. Hani ukamachi arukiti. Nayah takinis naihama abhanyam munirista. Ukampis diosah sapa mainiru kunai manchurawinak churi. Mainiruh maiha, mainina karusti maiharaki, sapa wainana kampiru, ihmana kampiru saraktua. Walis pawahan hakikasisaki, naiham sarnakap hanyapa. Ukampis hanchin munanyaparhan atipir hamasah hakikasipkapan. Hakikasinyasti askiwa, hanchin munanyapampi atipkhesinyat sipana. Ukampis kitinakateh hakikatahapkhi, ukanakaruh sistua. Warmih cacapar han apanuk pati. Ukasti haniu nayan aruhakiti. Hanukasti tatitun arupawa. Icasti walikiwa. Warmitih cacapar apanuk ciha. Sapakiu hak hanyapa. Hanukah pach pacacapampu sumang tap hanyapa. Ukakip karaki cacah haniu warmipampih halik tanyapa akiti. Mainina karusti nayau sista. Hani utatituh siskiti. Maini hilatateh kristur han ia usir warmim pihak cata ciha. Warmisti uka cecapam pihak nyatak amtas ciha. Uka hilatah hani uka warmim pihalih tanya pakiti. Kristur ia usir warmiteh kristur han ia usir cacam pihak cata ciha. Uka cacateh uka warmim pihak nyatak amtas ciha. Hani uhupampe halih tanya pakiti. Kristur han ia usir cacaha. Kristur ia usir warmimpe hatap laikuh diusan katokata hewa. Kristur han ia usir warmisti. Kristur ia usir cacampe hatap laikuh diusan katokata harakiwa. Han ukamakas pa ukasti. Wawanakamah hucararap haspawa. Ukampis hupanakah kolyan markankiri hapkhiwa. Hichasti, Kristur han ia usir cacampi warmimpite halehtany munceha. Halehtasip kpan, ukami pansti, hilatas kulyakas sapar tuktataki hapkhtawa. Diosau humanakaruh sumangkany hakawir hausapkhtam. Kristur ia usir warmi, kunha matarak cacamar kispias mauk yattasti. Kristur ia usir caca, kunha matara Kristur han ia usir warmimar kispias ma ukiat tasti, kunha mask pan saya, Sapa mainiu tatitun churau ina kaparham hakanyapa. Kunham teh diosa huparhauski ukamara kinyapawa. Nayak akayati chawi tak iglesia nakar churta. Diosa teh mainiru circuncisión katokerir haus chiukaha. Uka circuncisión katokatapat han imtpati. Circuncisión han katokerir teh haus chiukaha. Haniu circuncisión katokanyapah wakiskiti. Circuncisión katokanyas haniu kunakisa. Hanukasti, diosan arunakapar haisanyau askeha. Sapa mainiu kunham teh diosa hausap ketam ukamakisip kenyama. Akisiyata kayat ukateh haus tamha han yakisinti. Kispit sarna kasinyateh hikatanya hamah ciukah han pisicuin tanti. Hititik akisiyata kasin iyaw senyar hausatah ciukah. Hichahupah diosar loktiri hiwa. Hititik antutata kasin hausatah ciukah. Hichah Kristun uiwatapa hiwa. Diosaw humanakaruh alasipahtam. Haniyak hakinakan uiwataparuh tukubhamti. Ukamasti hilatanaka. Sapa mainis kunhamteh diosa hausap kayatam ukamak nairakatapan sarnakapham. Han hakichasit warmina katakisti. Haniu tatitun wakiskir arupah utikituti. Ukampis nayan amuyohat sista. Tatitun kuya payasinyapan nayah askik ta ukarhama. Nayatakeh askis pawa. Sapa mainih kunhama akiteh ukamak keparanyapa. Han waltain urunakan hakatas laiku. Kumateh warministaha, han apanukumti. Han warminiksta ukasti, han warmtakamti. Hakichasisasti, haniu huchlurktati. Ma tawakon hakichasi tapas hanirakiu huchakiti. Ukampis hakichasi rinakatake hanchikan kanyapan liakisinyanakau utihani. Nayasti ukanakar han purisip kanyam munirista. Hilatanaka, nayaha kamsan munta. Hukapachaki utihistu. Ukalaiku, warmin cacanaka, cacan warminaka. Hanis hakichasi tap kasma, ukamau hakap hanyama. Yakitanakah kusisi tap kasmas ukamakiu sarnakap hanyama. Kusisi nyang kirinakasti, yakitap kasmas ukamakiu sarnakap hanyama. Alasirinakah hanis kunas humangkaspa ukamakiu hakap hanyama. Akapachan kuna aski hikhatirinakas hanis kunsa hikhatap kaspa ukamakiu tukup hanyapa. Akaurakin ni tukusis katap laiku. Nayah humanakan yakinakam apakan munirista. Kunapa jateh mainih sapakis kiukah tatitunia anakapata ukamarak hupar kusisye nyampit yakisi. Ukampis warmin cacasti akapacia anakat yakisi. Warmipar kusisin cure nyampit yakisiraki. Ukamat cuimapah bayangki. Ukamarakiu han cacan warmisa. Sapa tawakus tatitunia anakapat yakisi. Hancinsa agayunsa. Oyanap hanya pataki. Ukampis cacan warmeh akapat yana katak yakisi. Cacapar kusisiya nyampit yakisiraki. Aksti, humanakan aski mataki usapasma. Haniu humanakar harkten laikuti. Hanukasti, tatitur takicui maloktas hakham hakap hanya mataki. Ukampis mainitih parlatapampi hakichasinyapah niya hatap amuchiha. Maranak sapok karakci ukaha. Hakichasiskakpan kunha marui amuichi ukamarhama. Ukasti haning huchakiti. Ukampis mainitih cuimapan han hakichasin amtikchiha. Uka amtapah walikis kiwa. Ukamasti parlatapampitih hakichasiniha walik luraski. Haniti hakichaskan ukasti, ukam sumbuluri. Cacan warmih cacapan hakanyap kamah, cacapam hakanyapawa. Cacap hiu hatatsti, hupah kitimpitih mungki ukampe hakichasiskas pawa. Iyaw siri Kristur, iyaw siri paha. Amuyuhar hamah hanitih wasitat hakichaskas paukaha, ukam ko si sitaw sar nakasispa. Uxte Diosan ahayupan chu imahan katapat arsta. Mayir Corintios, kim sakalkor halha. Hichas tiya ka Diosan akarlok tat mang anakat parlapham. Chikpachan sa sistanwa. Takiniw chikpach yating kang kanyanitan. Ukampisu kayating kang kanya hachach tukuyi. Muna sinyas ti Diosan markaparuh hiltayiwa. May nitek kun sa yatitap amuyas chiha. Haniraw yatkiti kun hamteh yatinya paki ukha. Ukampis may nitek Diosar munchiha. Diosah huparuh untiwa. Yakat yusanakar loktat mangkanak mangkanyhat ha. Ni yatanwa. Hakin lurat yusah hakapachan haniw kunakisa. Masapat yusakiw uthi. Alak pachansa akapachansa. Munanyan yakat yusanakas uthaskpan. Hiwasanakatakih masapat yus awkikiw uthi. Ukad yus awkimpiw takikunas kalti. Hupatakikiw hiwasanaka hakapchtan. Masa patatitukiut haraki, hupasti Jesu Kristuwa, hupipan takikunas uthi, hiwasanakas utharaktan, ukampis haniu takinci akan kanyap yatipkiti. Yakipanakah yakha Diyosanakar yupaychan yatitaapkan ukanakaha, ukamang anakat mang asip kakiwa, Diyosanakar loktatatap amuyasina. Akay tokin tukatap laikusti, chuy manakatan huchan hamaw amuyasipche. Chikpachan sa kuntik mangkitan uka haniw Diyos at hayarstay kistuti. Haniw mangkasati aski kanyaniha. Hanirakyuhan mangkasashan aski kanyanitiha. Ukampis humanakah amuyasipcham. Ukam luratamampiw iyaw sawin pisip ki ukanakaro huchar puriyap hasma. Ukamasti humatek ukanak yatkasina. Yakha Diyosanakar loktan chikan kontasis mangkata. Ukats tipisi iyaw sanyan hilatatek unihata mukaha. Uka hilatak uka yakha Diyosar loktat mangka mangkarakis bawa. Ukamat humah yatitamampek pisi iyaw sanyan hilamaruh aptasma. Kristo uka hilat laiku hiwarakin ha. Pisi iyaw sanyan hilatanakar niyang kachasasti. Humanakah Kristo pachparu niyang kachapataha. Ukalaiku, mangkatahan pitih hilahar huchar puristha, haniw ay chamangkanyakah wakishiti, hucharhan langtayas kanyatak. Mayir Corintios, yatungkir halha. Nayah kispiyat hakitwa, apostol kang kanyanirakitwa. Uksti haniw humanakah intap kitas mati, tatit Jesusaru unhta. Humanakasti tatitutak irnakawihan achupapaktawa. Maininakatakih inasnayahan apostoluksti. Ukampis humanakatakih apostolutwa. Humanakan tatitungkap hatamaw nayan apostol kankanyah unyachayi. Nayar hishkachirinakatakih akam arsusta. Nanakan wakisi umangkampi umampi katokanyaha. Ukamaraki Kristur iausir esposa na yam chika irpanyatakisa. Kunhamtech mainir apostolo na kasa, tatitun hilana kapasa, Pedros lurki ukama. Hanukah Bernabeampi na yam tikich hakanyatak irnakanyakah wakiseha? Ejercitun ha, haniu ma soldado ukan katapat pachpa koilkep irsuskiti. Uba yapuchirinakasti, uba achunakapat mangkapje. Odejanak awatirinakasti, chawakapki ukalechi umapje. Akarunakah haniw nayan arunakahakiikiti. Hanukasti, tatitun arunakapaw ukamiyatichi. Muesisan kailkatapansti, siwa.
3: Trigo takil wakaroh nyukumpe han uskuntap hamti.
2: Diyosa haniw wakanakat yakisisakih uksiskiti. Hanukasti, kupah hiwasanakat yakisi, kamachih hiwasanak laiko kailkatawa. Orak pulirisa, trigo hauksuris hupar waktiki ukkatokan suyas irnakanyapawa. Ukamasti, nanakate humanakan chuy mamar ahay hatap hawantapasta ukasti, humanakat hanchito kin yanak katokanya wakisiwa. Maininakate humanakat ukam katokchiha, nanakatakeh ukat hukampi katokanya wakisi. Ukampis haniw nanakah taki ukat arsusipkti, Diyosan sumayatiyawi arunakat kananchan han harkatanya plaikuh amukiw mutupkta. Humanakah yatipkhtawa, kitinakateh tatitun utapan irnakapki ukanakaha, tatitun utapat hakapki ukampis sanymunta. Kitinakateh altaran wilanchanak loktapki upanakah loktat uiwanakan aijab mangkapki. Ukakip karakiu tatitoh sawai. Kitinakateh Diyosan sumayatiyawi arunakap kanancapki ukanakah ukapachpa irnakawit hakapk pansasa. Ukampis hanipuniu nayah kun katokanyatakis maikti. Hanirakiu maakun nayar curap hanyamatakis kailkanip ksmati. Ukam lurk pachaha, askispao nayan hiu hanyahaha. Haniu kitis ukakusisin apak kitas pati. Nayatakih Diyosan sumayatiyawi arup kanancanyah haniu kuna hachachasinya kisa. Uka kanancanyan wakisipunitap amuita. Kunakikan nayatakiha, Diyosan arunakap han kananchikirista ukaha. Nayatek amtanyahampik lurirista ukaha, lurawi hat katokanyah wakisispawa. Ukampis nayatek hariatat lurirista ukasti, kuntek Diyosak siskito ukpokan laiku lurirista. Ukami ipansti, nayar kusisir wahtawek Diyosan sumayatiawip han kun mayis kananchanyawa. Ukampik sany munta, Diyosan sumayatiawi arup kananchatat haniw kun sa katokanyatak maikti. Nayah han kitin uywata pa kasas takinin uywata paru tukta. Kristo tak wal hahakinakar hikhatan laiku. Kuna pachatek nayah hudiyunak taiping kayat ukaha, Kristur iyaw sabhanya patakih hudiyo hakhamaw tukta. Ukampik sany munta, Moesisan kamachiparhan sarna pirinakan Kristur iyaw sabhanya patakih nayapachpaw uka kamachirhan sarnakta. Chikpachan sa haniw nayah uka kamachin at nakatakti. Matokitsti, kitinakateh Moesisan kamachiparhan han sarnakapki ukanakan Kristur iyaw sabhanya patakih upanak kamaw nayah tukta. Chikpachan sa nayah Diyosan kamachiparhamaw sarnakta. Kristun kamachiparham niyak sarnakasaha. Kuna pachateh pisi iyaw sanyan hilatanakam pichika kayat ukaha, hupanak kamarakiw tukta, hupanakan Kristur iyaw sabhanya pataki. Ma arunha, hupanak kamaw tukta, ukamat ma kaukanis kispita abhanya pataki. Diyosan sumayatiawi arunakap arsun laiku takikun salurta. Ukamat ukapachpat katokanya hataki. Kumanakah yatip hatawa? Ma atipasiwin ha? Takinyo halapki. Ukampis mainikil churawi katoki. Ukakipkarak humanakah churawi katokan kam halapham. Kitinakateh ma anatanyan atip panyatak wakichasip ki ukanakah. Kunatehan wal taikaspa ukanak alapamukupki. Uksti ma pilyo katokanyatakiw lurapche. Ukat ukspacha uka pilyo parsuwaihe. Ukat sipana, hiwasakhan parsur pilyo katokan laiku haltanha. Nayasti haniw huykur untat halkti. Hanirakiw nuwasinyansa inachusarus chakun kirista ukam nuwaskti. Hanukasti, hanchiharuh mutuitua. Ukatsti, haisanya pataki waitarakta. Ukamat yakanakar yatichkasin han apanuk.